0: 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
1: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah Maha Baik. Jika Anda memandangi sebuah perabotan kayu dan melihat urat-urat kayunya yang indah, Anda sadar bahwa variasi polanya hanyalah merupakan permukaan yang dipoles saja dari seluruh bagian kayunya. Anda hanya melihat kulit luarnya. Berbicara tentang Allah, sifat atau karakteristik esensialnya serupa dengan pola urat kayu yang indah itu, dengan garis-garisnya yang berkelok-kelok, lalu menghasilkan kombinasi yang memancarkan kilap dan keindahan yang mendalam. Berbicara tentang melihat Allah, kita hanya melihat sebagian kecilnya. Namun karena kita manusia dan berusaha untuk memahami Allah dalam sudut pandang perilaku atau hubungan antar manusia, maka dalam pembicaraan kita, ciri-ciri Allah kita sebut sebagai sifat. Misalnya, kita mengatakan bahwa Allah itu setia atau maha kuasa dan sebagainya. Namun tidak ada sifat lain kecuali mungkin kesetiaan Allah yang lebih menyentuh hati saya dibandingkan dengan kebaikannya kepada saya yang begitu tidak layak ini. Saya bukannya meragukan fakta bahwa Allah itu baik, hanya saja saya bingung mengapa kebaikan itu ditujukan kepada saya. Masalahnya ada di saya, bukan di Bapa yang baik dan murah hati. Kebaikan adalah salah satu sifat atau karakter Allah. Dan apa yang memberitahukan hal ini kepada kita? Alam? Tidak. Alam menunjukkan kekuatan Allah, bukan kebaikannya. Apakah ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa Allah itu baik? Jawabannya lagi-lagi tidak. Bagaimana dengan sejarah? Dalam sejarah kita menemukan kesaksian orang-orang yang telah merasakan kebaikan Allah. Dalam saat-saat sulit, mereka berpaling kepada Allah, dan Allah menjawab mereka. Namun Alkitablah yang terutama menjawab pertanyaan, seperti apa Allah itu? Dan dalam istilah-istilah yang sederhana, tapi tegas, para penulis kitab yang agung ini menegaskan bahwa Allah itu baik. Titik. tanpa ada koma lagi. Lebih dari 100 kali kebaikan Allah disebutkan dalam kitab ini, seperti yang diserukan oleh Nabi Nahum. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Kebaikan lawan dari keburukan atau kejahatan berasal dari sifat inti Allah. Kebaikan ini bukanlah sentimentalitas yang lembek dan lemah, melainkan refleksi yang kuat dari kemurnian dan kebajikan yang tidak boleh kita anggap sebagai kelemahan. Perbandingan dari berbagai agama dengan cepat menunjukkan bahwa hanya Allah yang agung inilah yang menciptakan dunia dan mengutus putranya untuk menunjukkan jalan pulang ke surga kepada kita yang dikaitkan dengan kebaikan. Berhala-berhala sering dianggap sebagai Allah yang pemurka yang harus disenangkan, bukan sebagai Allah yang penuh kasih yang kemurahannya menyentuh hidup anak-anaknya. Paulus membandingkan kemurahan dan kekerasan Allah. Roma pasal 11 ayat 22. Kemurahan atas mereka yang percaya kepadanya, dan kekerasan atas mereka yang jahat. Pada titik inilah banyak orang terjebak. Mereka ingin Allah yang seperti Sinterklas, yaitu sumber pemberian dan berkat, dan juga tentunya sang penyelamat alam semesta yang menyelamatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita. Namun ketika melihat kemurahan dan juga kekerasannya, mereka tidak bisa menerimanya. Jika kita berdiam dan merenungkan apa yang Allah sudah lakukan, kita dengan cepat diingatkan bahwa Allah yang agung dan baik ini telah menyentuh hidup kita demi kebaikan kita. Dan bagaimana respon kita? Kadang-kadang dengan menginginkan lebih banyak hal, bukannya puas dengan apa yang kita miliki. Namun, orang yang bersyukur hanya bisa merespon dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dulu sekali sang pemazmur berseru, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Mazmur 107 ayat 8. Sekarang, kira-kira 3000 tahun setelahnya, hal ini semakin diperlukan. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap kita yang sungguh tidak layak ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salam, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
6: Love and Inspiration. Petra 105.

Sudah masuk di hari Kamis, sahabat Petra. Hari Kamis dan sudah masuk juga di tengah bulan, tanggal 15 Oktober tahun 2026. Tentu ini menjadi hari yang menggembirakan karena kita bisa melalui hari sampai saat ini, sahabat Petra, di 15 Oktober tahun 2026 dengan berkat Tuhan. Tentu kita layak bersyukur karena Tuhan sudah memberikan hari-hari kita yang mungkin penuh dengan dinamika, dan kita masih bisa melalui sampai hari ini. Kita masih diberi nafas baru, berkat baru di hari ini, di hari Kamis. Tentu ini menjadi berkat yang layak untuk kita syukuri, sahabat Petra. Karena dengan kita bisa merasakan bahwa ini berkat, itu adalah bagian yang luar biasa. Seringkali juga kita bisa memahami dalam kesibukan kita, sulit sekali untuk memahami Tuhan juga, sahabat Petra. Dan bersyukur atas karunia Tuhan. Karena itu, sahabat Petra, kalau hari ini sahabat Petra masih bisa bersyukur, itu artinya sahabat Petra masih bisa menemukan Tuhan, bisa melihat karya Tuhan, dan menikmati karya Tuhan itu. Layak bagi kita untuk bersyukur untuk kehidupan hari ini, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami, juga untuk request lagu-lagunya untuk Pak Herianto, Pak Hari, Bu Sri Rahayu, dan sahabat Petra yang lain. Semoga lagu-lagu yang kami putarkan ke ruang dengar Anda memberikan inspirasi, semangat baru, juga mungkin refleksi baru untuk Anda yang terus bergulat dengan kehidupan Anda hari ini. Semoga ini menguatkan dan terus bisa menyemangati Anda untuk hidup hari ini bersama dengan Tuhan, sahabat Petra. Nah, sahabat Petra, di tengah kehidupan kita seringkali kita diperhadapkan dengan banyak sekali pekerjaan, banyak sekali tantangan. Khususnya untuk pekerjaan, sahabat Petra, kita sekarang ini sudah banyak dibantu dengan adanya AI ya, atau artificial intelligence, yang programnya itu sudah banyak secara online di mana-mana, sahabat Petra. Kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu ini menggembirakan untuk kita semuanya. Tapi satu sisi juga, sahabat Petra, kita juga perlu mengkoreksi ya hasil kerja AI itu supaya juga tidak melanggar beberapa batas kebijakan yang sudah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada di kehidupan kita, khususnya di bangsa kita ini, sahabat Petra. Ya, kita mungkin bisa mengerjakan tugas dengan AI, mengerjakan laporan dengan AI, membuat sesuatu dengan AI, tapi kita harus melihat AI itu adalah alat bantu untuk kita, sahabat Petra. Tentu kita harus terus belajar tentang inspirasi, tentang pengetahuan, tentang banyak hal yang bisa kita pakai untuk mengerjakan banyak hal. AI hanya alat bantu, sahabat Petra. Jadi terus kita perlu belajar ya, hal-hal yang manual, sahabat Petra, untuk pekerjaan-pekerjaan atau kehidupan kita, supaya kita juga tidak kehilangan keterampilan, sahabat Petra, untuk hidup di tengah dunia yang penuh dinamika ini. Semoga ini juga menjadi berkat untuk kita semuanya. Terus berkarya, terus berusaha hari ini, sahabat Petra.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Sesama. Sahabat Petra, kita mengajari anak berkata tolong saat minta orang lain melakukan sesuatu, dan berkata terima kasih jika mendapatkan sesuatu. Itulah sopan santun. Ada 5 kata ajaib: tolong, terima kasih, maaf, permisi, dan bolehkah saya. Kata-kata ini dipakai untuk menunjukkan penghargaan pada orang lain dan untuk memanusiakan mereka. Itulah sebabnya sikap kita saat berhadapan dengan mesin akan berbeda. Saat mencari informasi di Google misalnya, kita tidak akan mengetik tolong berikan info hotel murah di Surabaya, tapi cukup menuliskan hotel murah Surabaya. Setelah info itu muncul, kita pun tidak akan mengetik terima kasih. Demikian juga saat berhadapan dengan mesin parkir, kita tidak perlu berkata terima kasih setelah tiket parkir keluar dari mesin parkir itu. Kita juga tidak akan minta maaf pada gelas saat kita memecahkan mereka. Justru konyol jika kita melakukan hal seperti itu. Kenapa? Karena gelas dan mesin-mesin itu benda mati yang tidak punya perasaan dan nilai-nilai seperti etika. Namun, sahabat Petra, hal itu juga patut menjadi perenungan bagi kita. Faktanya, kita sering sulit mengatakan 5 kata itu kepada orang lain. Mengapa? Mungkin kita enggan berkata terima kasih karena merasa sudah tugas orang itu membantu kita. Mungkin kita enggan berkata tolong karena kita sudah membayar atau menggaji orang itu. Mungkin kita enggan berkata permisi dan bolehkah saya karena merasa ini tempat atau milik kita, atau kitalah yang berkuasa. Mungkin kita enggan minta maaf karena bukan hanya kita yang salah, tapi dia juga salah. Tapi sahabat Petra, alasan sesungguhnya mungkin lebih dari itu. Bisa jadi karena kita tidak benar-benar menganggap dan menghargai dia sebagai sesama manusia. Seperti halnya sebuah mesin, penghargaan kita hanya setara kontribusinya bagi kita. Nilai orang itu hanya setara uang atau gaji yang kita beri padanya. Penghargaan kita hanya sebatas jabatannya. Kita menghargainya hanya karena kita butuh dia, bukan karena dia manusia yang berperasaan dan butuh dihargai seperti kita. Sahabat Petra, perenungan firman hari ini mengingatkan kita mengasihi sesama seperti diri sendiri tetap berlaku kapan saja dan di mana saja. Dan sesama itu bukan hanya mereka yang baik pada kita atau yang sederajat, bahkan hanya yang seiman dengan kita. Firman Tuhan berkata dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Nah, sahabat Petra, sesama kita sekali lagi bukan hanya mereka yang baik pada kita atau yang sederajat atau yang seiman. Yang membuat kita dan orang lain, siapapun mereka, layak disebut sebagai sesama adalah satu hal ini, yaitu kasih. Jika kita tidak mengasihi, termasuk juga tidak menghargai orang lain, kita belum menjadi sesama bagi mereka. Jika kita tidak mengasihi, kita belum menjadi sesama bagi orang lain. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM. Gracias.
3: kondisi diabetes berkembang secara bertahap, salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

Masih di program Bun Pagi Sahabat Petra, sudah pukul 7 lebih 45 menit. Kami berharap segala aktivitas Anda pagi hari ini tetap lancar. Anda yang mungkin masih bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas juga, Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik dan tentu saja lancar sampai di tempat tujuan. Kami terus mendoakan Anda Sahabat Petra. Dan untuk Anda yang hari ini ingin belanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Anda, Anda bisa datang ke Mana Kampus, khususnya besok Sahabat Petra, tanggal 16 Oktober tahun 2026, besok akan ada promo belanja luar biasa murah dari Mana Kampus. Ada item-item yang dijual luar biasa murah di hari Jumat besok, tanggal 16 Oktober tahun 2026, seperti beras SPHP dengan special price 58.800an Sahabat Petra. Ada juga minyak goreng Sofia yang 1,8 liter atau kira-kira 2 liter dijual biasanya 40 ribuan menjadi 37 ribuan Sahabat Petra. Lalu ada tepung terigu Sania yang biasanya 11.100an menjadi 10 ribuan. Ada juga kopi gajah, kopi tubruk ya, yang biasanya 18 ribuan menjadi 15.400an. Lalu ada ABC sambal asli ekstra pedas ya, yang biasanya 6.700an menjadi 5.900an. Ada juga tisu Nice yang biasanya 41.200an menjadi 31.700an Sahabat Petra. Juga ada Sinsui sabun cair ya, yang biasanya 21.500an menjadi 18.900an Sahabat Petra. Lalu ada sabun cuci baju Attack C1 gitu ya, itu biasanya 27.000 menjadi 23.300an. Lalu ada pasta gigi Sensodyne yang biasanya 18.000an menjadi 12.500an Sahabat Petra. Tentu Anda bisa memanfaatkan promo belanja luar biasa murah ini besok Sahabat Petra. Anda bisa datang ke Mana Kampus terdekat dari rumah Anda dan borong-borong untuk kebutuhan harian Anda Sahabat Petra untuk bulan ini. Semoga ini menjadi kegembiraan bagi kita semuanya, kabar baik untuk kita. Kita lanjut Sahabat Petra, Bun Pagi kita ada satu lagu dari Yesaya dan Ruth Nelly, Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Ini sudah mau jam 8, sahabat Petra, sudah pukul 7:57 dan menjadi penghujung perjumpaan kita di program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi dengan berkat baru dari Tuhan tentu saja, dan kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Semoga hari ini berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga.
1: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
2: Setiap pria atau suami memiliki titik kepekaan yang berbeda. Dan istri yang bijaksana tidak akan menyinggung hal-hal yang bisa menyentuh kepekaan tersebut. Sementara wanita mempunyai kepekaannya sendiri yang biasanya agak berbeda dibandingkan dengan pria. Kritik mengenai cara mengatur rumah tangga, cara memasak, penampilan akan membuat istri merasa hancur. Untuk itu, setiap pernikahan harus didasari dengan sikap saling memahami dan saling menghargai. Pernikahan bisa mendatangkan suasana yang indah, tapi juga bisa menimbulkan frustasi tergantung bagaimana Anda menjaga hubungan dengan pasangan Anda. Dengan begitu, Anda akan lebih siap untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis karena Anda memahami diri pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
1: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-0277 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
3: From Jalandama Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
4: the voice of love.
5: The voice of love.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Pai He Kuti, tebing bunga lili. Dikisahkan di tepian tebing yang terjal, tumbuhlah setangkai tunas bunga lili. Saat tunas bunga lili mulai bertumbuh, dia tampak seperti sebatang rumput biasa. Tetapi, dia mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kelak dia pasti akan bertumbuh menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Rumput-rumput liar di sekitarnya mengejek dan menertawakan. Burung-burung dan serangga pun menasihatinya agar tunas lili jangan bermimpi menjadi bunga. Mereka pun berkata, "Hai tunas muda, sekalipun kamu bisa mekar menjadi kuntum bunga lili yang cantik, tetapi lihatlah sekitarmu, tebing yang terpencil ini, biarpun secantik apapun dirimu kelak, tidak ada orang yang akan datang melihat dan menikmati keindahanmu." Diejek seperti itu, tunas bunga lili tetap diam dan semakin rajin menyerap air dan sinar matahari agar akar dan batangnya bertumbuh kuat. Akhirnya, suatu pagi di musim semi, saatnya kuncup pertama pun mulai bertumbuh. Bunga lili merasa senang sekali, usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Hal itu menambah keyakinan dan kepercayaan dirinya. Dia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku akan mekar menjadi sekuntum bunga lili yang indah. Kewajibanku sebagai bunga adalah mekar dan berbunga. Tidak peduli apakah ada orang yang akan melihat atau menikmati keberadaanku. Aku tetap harus mekar dan berbunga sesuai dengan identitasku sebagai bunga lili." Hari demi hari, waktu terus berjalan. Akhirnya, kuncup bunga lili pun mekar berkembang, tampak indah dan putih warnanya. Saat itulah, rumput liar, burung dan serangga tidak lagi mengejek dan menertawakan. Bunga lili pun tetap rajin memperkuat akar dan bertumbuh terus. Dari satu kuntum menjadi dua kuntum, berkembang lagi, terus dan terus berkembang semakin banyak. Sehingga di kejauhan, tepian tebing pun seolah diselimuti oleh hamparan putih bunga-bunga lili yang indah. Orang-orang dari kota maupun desa mulai berdatangan menikmati keindahan permadani putih bunga lili. Dan tempat itu pun kemudian terkenal dengan sebutan Pai He Kuti, tebing bunga lili. Pendengar yang berbahagia, cerita semangat bunga lili ini menginspirasikan kepada kita. Saat kita mempunyai impian, ide, keinginan, atau apapun yang menjadi keyakinan kita untuk diwujudkan, jangan peduli ejekan orang lain. Jangan takut diremehkan orang lain. Tidak perlu menanggapi semua itu dengan emosi, apalagi membenci. Justru sebaliknya, tetaplah yakin dan berjuang dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Buktikan semua mimpi menjadi nyata. Hanya dengan bukti keberhasilan yang mampu kita ciptakan, maka identitas kita, jati diri kita, lambat atau cepat, pasti akan diakui dan diterima. selaras dengan pepatah yang mengatakan, "A great pleasure in life is doing what people say you cannot do." Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah dapat melakukan apa yang dikatakan orang lain tidak dapat kita lakukan. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Fa'ya tecungzi, bibit yang tidak bisa bertunas.

0: Maka raja menganggap perlu mencari dan memilih calon penggantinya. Untuk itu, dibuatlah sayembara pemilihan ke seluruh negeri agar diseleksi per daerah hingga ujian terakhir yang akan ditentukan oleh baginda raja sendiri. Babak akhir, tersisa 8 orang yang memiliki kepandaian setara dan lulus seleksi. Di ibu kota kerajaan, mereka harus menjalani proses tes terakhir oleh sang raja. Raja dengan seksama menseleksi mereka satu persatu. Di hadapan mereka, raja berpesan, "Anak-anakku, tugas sebagai abdi negara bukanlah hal yang mudah. Itu adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab penuh. Kalian berdelapan terpilih sebagai calon yang terbaik. Nah, sebagai tes terakhir, ini kuberi tiap orang 5 butir biji bibit tanaman. Tanam dan rawatlah seperti engkau nantinya harus memelihara kerajaan dan rakyat negeri ini. Pulanglah dan datanglah 2 minggu kemudian kemari beserta hasil tanaman yang kalian bawa pulang ini." 2 minggu kemudian, di hadapan raja, 7 pemuda dengan bangga memperlihatkan tanaman yang mulai tumbuh bertunas. Tiba giliran pemuda yang ke-8, dengan wajah malu dan kepala tertunduk, dia melihat ke arah pot yang dibawanya dan berkata, "Ampun baginda, maafkan hamba. Biji yang baginda berikan telah saya tanam, saya rawat dengan hati-hati. Tetapi hingga hari ini, bibit ini tidak mau tumbuh seperti yang diharapkan. Saya telah gagal menjalankan perintah baginda. Saya tidak mengerti di mana kesalahan saya. Tetapi setidaknya saya telah berupaya maksimal. Saya serahkan semua keputusan di tangan baginda." Terlihat senyum penuh kepuasan, kemudian disusul tawa terbahak-bahak sang baginda. Semua yang hadir di situ saling berpandangan heran melihat reaksi raja seperti itu. Lalu raja menepuk pundak si pemuda dan berkata, "Terima kasih anak muda. Baginda senang dan puas. Ternyata harapanku tidak sia-sia. Masih ada pemuda calon pemimpin bangsa di antara seluruh rakyat negeri ini." Sambil berpaling kepada semuanya, raja melanjutkan, "Dengar baik-baik. Pemuda ini telah memenuhi harapan terakhirku. Dia pemuda yang jujur, calon pemimpin kerajaan ini di masa depan. Memang tanamannya tidak tumbuh, sepertinya dia gagal. Tetapi sebenarnya biji yang aku berikan kepada semua peserta telah aku rebus terlebih dahulu. Jadi ya pasti tidak mungkin bisa tumbuh tunas walaupun dirawat sebaik apapun, karena biji itu telah mati. Aku kecewa sekali saat melihat tumbuhnya tunas yang dibawa anak-anak muda ini. Hai, kalian 7 pemuda tidak jujur. Kalian pantas dihukum karena berani menipu baginda." Segera, 7 pemuda itu berlutut memohon ampun. Namun, baginda raja langsung memerintahkan untuk menangkap dan menghukum berat 7 pemuda itu. Sungguh tragis, ambisi mereka untuk meraih jabatan tersandung karena ketidakjujuran. Kejujuran adalah mutiara pribadi yang harus kita miliki dan pelihara dengan baik. Jense, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Walaupun kita hidup tidak berkelimpahan harta, namun dengan kejujuran, hidup kita akan bebas dari perasaan was-was, takut, dan cemas. Sehingga kita akan menikmati kehidupan ini dengan tentram, damai, dan bahagia. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi,
3: spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget, ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada.
2: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Tiap yu heng xin, tie bang mou chen zheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Al-Qisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, Nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mou chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao Yu Heng Xin, Tie Pang Mu Cheng Cheng. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
4: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

Tunanetra. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa

0: adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama

0: tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Pingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu gak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, gak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tak

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cukup.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di salah satu WhatsApp group yang saya ikuti, WhatsApp group teman-teman SMP ya, ada seorang teman yang mengirimkan kata-kata ini ya, semacam kata-kata motivasi dalam bentuk gambar. Di bagian atas tertulis, marah dengan seseorang, tanda tanya. Kemudian di bawahnya ada tulisan, pikir dulu sebelum bicara. Kemudian di bawahnya ada tertulis lagi, jika dia lebih muda dari dirimu, hitung sampai 10 sebelum engkau bicara. Jika dia sebaya dengan dirimu, hitung sampai 30 sebelum engkau bicara. Dan jika dia itu lebih tua daripadamu, maka hitung sampai 50 sebelum engkau bicara. Dan terakhir, jika dia adalah istrimu, hitung terus dan jangan bicara. Tentu bagian yang terakhir maksudnya bercanda ya. Baik, tapi walaupun ini sifatnya bercanda, nasihat-nasihat yang di atas tadi menurut saya ada benarnya. Sebab kalau kita sedang marah dan kita umbar kemarahan itu dengan kata-kata, sangat mungkin suatu saat kita akan menyesal dengan kata-kata yang terucap tersebut. Karena kata-kata yang sudah terucap itu kan tidak bisa dicabut lagi. Dan bagi yang menerima, kalau itu kata-kata sakit, tentu akan sangat menyakitkan. Ibarat ya, ibarat paku itu kalau ditancapkan dan dipukul pada sebatang kayu ya, kemudian paku tersebut dicabut, maka pakunya mungkin bisa dicabut, tetapi bekasnya akan tetap ada di sana. Demikian juga kata-kata, kalau itu diucapkan dengan keadaan kita marah, sangat mungkin kata-kata itu kasar dan menyakitkan seperti paku tadi. Dia sudah terucap ya, sudah ada di sana, tidak, walaupun dicabut lagi dengan kata maaf dan sebagainya, tetapi bekasnya akan tetap di sana. Dan itu kalau itu kita ucapkan pada orang-orang yang kita sayangi, teristimewa orang yang dekat kita, kita akan sangat menyesal. Jadi Sobat Petra, yuk kalau kita sedang emosi, sedang marah, hitung dulu sebelum bicara. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan air yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada. Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
1: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
0: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
2: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
0: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
2: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
0: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
2: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
0: PDAM Tirta Sembada. Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga. Kami ada untuk semua.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 9 pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: insure. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat, selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: 0851 WA 0856 0202 4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni tol

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Selamat siang sidang pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya Pastor Timothy Roy dari Gereja Kristus Penebus menyampaikan program Amazing Day, hari yang mengagumkan bagi Anda pada tengah hari ini. Para kekasih, seringkali kita tidak ingin terjadi kerugian dalam hidup kita, apalagi terjadi penjarahan atau perampokan dalam hidup kita. Namun sadarkah kita bahwa di dalam kelengahan kerohanian kita, di dalam kesuaman semangat rohani kita kepada Kristus, baik itu semangat pribadi kita di dalam membaca firman, kesetiaan berbakti, kesetiaan berdoa, kesetiaan melayani yang surut atau padam, itu menyebabkan iblis bekerja dan merampas apa yang tersisa dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyadari bahwa perampokan-perampokan rohani terjadi dalam hidup kita. Dan tahukah Anda bahwa memang demikianlah karakteristik daripada rombongan perampok yang datang bersama-sama dan menjarah dan membuat celaka orang yang dirampoknya. Para kekasih, inilah yang seringkali terjadi pada kita, bukan? Dan Tuhan ingin supaya saya dan Anda pada siang hari ini boleh membawa hati kita, jiwa kita, kehidupan kita kepada firman dan memohon kepadanya supaya hati kita tidak sampai terjadi pencurian, apalagi perampokan dalam hidup ini. Tahukah Anda bahwa perampokan harta yang mulia yang ada di dalam hati sanubari kita seringkali terjadi dalam hidup kita karena keteledoran kita, maka kita sudah mengalami perampokan dalam hidup ini. Para kekasih, saya teringat akan kisah si anak bungsu yang terdapat di dalam Injil Lukas bab yang ke-15 ayat 13 dan ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Amin. Para kekasih, mungkin Anda bertanya, siapa yang merampok anak bungsu ini? Dia yang pergi ke luar negeri dengan separuh harta orang tuanya dan menghamburkannya dengan hawa nafsu dan orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, itu semua tidak berlangsung lama. Sebetul-betulnya dia sudah dirampok. Iblislah yang merampok dia. Para kekasih, mungkin kita berkata, ah itu salah perhitungan saya dalam dagang sehingga habis. Ah itu karena saya memang tidak bisa mengendalikan diri sehingga sekarang rumah tangga kocar-kacir. Para kekasih, iblis merampok dalam kawanan jumlah yang kuat untuk menelikung kita dan untuk memperdaya kita sehingga kita masuk dalam jebakannya dan kita tak berkutik. Para kekasih, persis seperti si anak bungsu, ketika dia mau makan sekalipun, makan makanan babi pun dia yang manusia itu enggak bisa karena dilarang oleh pemilik babi. Para kekasih, kita melihat betapa mengerikan bila saya punya harta, saudara punya harta rohani dirampok oleh iblis. Saudara, bukan sekawanan orang, bukan segerombolan orang yang tidak baik, tetapi iblis yang menyelinap dalam hati saya, menyelinap dalam hati saudara, sehingga apa yang terjadi adalah kita pun jatuh dalam satu kemiskinan dari perkara-perkara ilahi. Oleh sebab itu saya ingin menunjukkan sebagai penutup dari Matius bab yang ke-13 ayat yang ke-19. Apakah penyebab dari seseorang mudah dirampok? Seorang Kristen yang mudah dirampok, yaitu harta benda rohaninya sudah dirampok oleh iblis. Apa yang menyebabkan? Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas atau merampok yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Amin. Para kekasih, bila saya mendengarkan firman Tuhan baik di gereja ataupun saya membaca Alkitab di rumah, dan saya tidak mengerti para kekasih. Maka datanglah si perampok saya, yaitu kuasa kegelapan, mengambil semua yang ada pada saya. Terus pengertian firman adalah penjaga yang hebat, satpam yang tidak bisa dilumpuhkan oleh segala selah orde dan segala brigade daripada iblis. Tidak bisa. Itu sebab saya sangat menganjurkan melalui program Amazing Day, supaya Anda dan saya mempunyai pengertian yang mendalam tentang firman Tuhan. Orang yang mengerti firman Tuhan dengan benar, tidak ada yang bisa dirampas dari hidupnya. Dia akan menerima benih firman, dan dia akan menjadi berbuah-buah dengan lebat, para kekasih. Jangan khawatir bila Anda bisa mengerti. Itu sebab ini merupakan dua action yang harus dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan semacam saya, yang menyampaikan firman, agar supaya menyampaikan dengan penuh urapan Roh Kudus, sehingga semua domba-domba Tuhan bisa mendengar dan bisa mengerti. Jangan ada seorang pun yang tidak bisa mengerti dari jemaat yang kita layani. Dan action yang kedua dari pihak menerima firman, yaitu jemaat Tuhan. Siapapun kita yang menerima firman ketika disampaikan, kita harus minta roh hikmat dari sorga dan roh pengurapan yang sama dengan pengkhotbah, supaya sama-sama boleh yang satu menyampaikan, yang satu menerima. Tidak ada satu biji pun yang tercecer, para kekasih. Bila saya dan saudara bisa mengerti firman dan bisa menyampaikan firman dengan penuh kegamblangan dan bisa dimengerti, maka niscaya tidak ada dari jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bisa dirampok hidupnya oleh iblis. Amin. Oleh sebab itu saya ingin mengajak Anda pada siang hari ini, mungkin sudah terjadi perampokan-perampokan yang berimbas dan berdampak negatif dalam keuangan kita, kesehatan dan kebahagiaan rumah tangga kita. Mari saya ingin ajak Anda untuk datang pada Tuhan, supaya Dia memulihkan kita dan Dia memberikan penjagaan yang istimewa dan memberi pengertian firman. Mari kita akan berdoa. Ya Allah Bapa yang baik di dalam sorga, hamba bersyukur boleh menjumpai sidang pendengar para kekasih sekalian melalui Amazing Day di tengah hari ini, Bapa. Hamba bersyukur karena Engkau baik dan Engkau mengingatkan bahwa ada perampok dan perompak yang akan mengganggu kami dan akan mengambil harta benda kami, sehingga hidup ini tidak berbuah, hidup ini membosankan, hidup ini celaka, dan pada akhirnya binasa di dalam api neraka. Oleh sebab itu kami bersyukur pada tengah hari ini Engkau menyadarkan kami, baik para eksekutif, para professionals, para educators dan para decision makers, bahkan juga ibu rumah tangga dan anak-anak yang belajar dan studi. Tuhan, siapapun kami yang menerima firman dan berdoa bersama, Engkau memproteksi kami sehingga tidak ada lagi yang bisa dirampok dari iblis dan kawan-kawannya dari hidup kami ini. Berkatilah sidang pendengar sekalian yang memberikan perhatiannya kepada firman dan bisa mengerti firman-Mu ini, Tuhan. Engkau memberkati mereka. Hamba mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu, dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi,
2: jam 12 siang dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. KOS Eksklusif Petra Damai.

0: Dalam rangka peringatan Hari Bakti PDAM ke-34, PDAM Tirta Sembada Sleman memberikan promo spesial, hanya Rp500.000. Ya betul, hanya Rp500.000 bagi calon pelanggan baru, pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB. Syarat dan ketentuan, KTP Sleman atau bagi KTP di luar Sleman dilengkapi surat domisili yang dicap RT RW setempat. Khusus pelanggan rumah tangga, sosial umum dan sosial khusus. Jarak pipa maksimal 6 meter, fotokopi KTP 1 lembar, dan 2 buah materai Rp10.000. Bagi pelanggan yang mengajukan buka kembali pasang baru, BKPB, wajib membayarkan denda administrasi dan seluruh tagihan akhir yang belum dibayarkan. Promo ini dimulai 15 Oktober sampai dengan 30 November 2026. Informasi lebih lengkap hubungi 0811-2851-0479, www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, Facebook, @pdamtirtasembada.
1: Dulur Tirta, coba bayangkan, lagi asik mandi, airnya malah bikin kita menunggu. Waduh, bisa telat kemana-mana nih.
2: Belum lagi kalau musim kemarau tiba, air sumur mulai surut, pompa harus bekerja ekstra, tagihan listrik pun ikut beraksi.
1: Nah, daripada pusing tujuh keliling, kenapa nggak beralih ke air PDAM Tirta Sembada?
3: Betul banget. Ada 4 alasan kenapa menggunakan PDAM Tirta Sembada itu pilihan yang patut dipertimbangkan.
1: 1. Kualitas lebih terjaga. Air PDAM Tirta Sembada menjalani uji laboratorium setiap bulan untuk memantau kualitas airnya.
3: 2. Pasokan air lebih terjaga. Bantu mengurangi risiko kesulitan air saat musim kemarau. Jadi nggak perlu terus-menerus was-was.
1: 3. Praktis, nggak ribet. Nggak perlu keluar biaya besar untuk membuat sumur bor. Juga nggak perlu repot merawat mesin pompa air sendiri.
3: 4. Lebih hemat. Penggunaan air PDAM dapat membantu mengurangi biaya listrik bulanan karena nggak perlu mengandalkan pompa air sendiri.
1: PDAM Tirta Sembada.
3: Airnya untuk kita, nyaman untuk keluarga, kami ada untuk semua.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat

Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut, beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA.

0: setiap bulannya.
1: Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and Inspiration. Petra 105.

Sahabat Petra masih di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Informasi untuk Sahabat Petra yang tadi sudah memberikan report ya. Report tapi sedikit komplain. Tidak apa-apa, komplain untuk kebaikan karena mendengarkan Petra tidak bisa di streaming. Mudah-mudahan segera ini sudah bisa dicek coba. Mudah-mudahan bisa didengarkan dengan baik sekarang ya. Sekali lagi Sahabat Petra, aplikasi Petra sudah mulai baik lagi yang melalui streaming, melalui aplikasi di Play Store juga. Terima kasih juga. Pokoknya mudah-mudahan bisa masih bisa didengarkan di mana-mana lagi Petra gitu. Selain itu Sahabat Petra diingatkan besok hari Jumat 16 Oktober 2026 ada super murah ya, luar biasa murah dari mana kampus. Ada beberapa item yang tentu saja di bawah harga standar. Jadi jangan kemana-mana Sahabat Petra, kalau kebutuhan bulanan mulai menyusut dan ingin mendapatkan ongkos atau harga yang luar biasa murah, silahkan spesial hari Jumat besok 16 Oktober spesial serba murah, sangat murah dan luar biasa murah hanya di mana kampus.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.4.

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856 0202

0811-1234-567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Wan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.

0: dan kekurangannya masing-masing. Sambil tertunduk malu, si kura menjawab, "Ya benar sobat, terima kasih atas nasihatmu. Sekarang aku tahu tidak ada yang perlu disesali menjadi seekor kura-kura. Ternyata aku juga makhluk yang memiliki kelebihan istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya." Tian sen wo cai bi yu yong. Kita dilahirkan di dunia ini pasti punya manfaat. Memang benar, setiap manusia tentu memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun, kalau kita hidup hanya berfokus pada kelebihan orang lain atau pada kelemahan diri kita sendiri, maka keyakinan dan kepercayaan diri kita akan sulit dikembangkan. Karenanya, pelajari apa yang menjadi kekuatan dan kelebihan kita, biar sekecil apapun kemampuan kita pada awalnya. Namun kalau kita fokus dan penuh kesungguhan hati dalam belajar mengembangkannya, lambat laun keyakinan dan kepercayaan diri kita akan tumbuh dengan sehat, yang akan membawa kita pada langkah menuju kemenangan dan kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Sutra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.